Terima kasih Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Biarlah pujian ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pujian berbalas-balasan. Kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 100 ayat 1-5. Pujian syukur dalam bait Allah, Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita menyanyi bersama Mazmur 150 bait 2, Bumi pula puji Tuhan.

Bapak Ibu saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita datang kepada pengakuan dosa. Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 14. Kasihani aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sadar akan pelanggaran terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan. Taminkan dengan nyanyian rohani 139 ayat 1, ya Allahku cahaya.

Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mendengarkan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,

Tunggu Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita aminkan nyanyian rohani 139 bait yang keempat. Ya amin ya Golgota.

Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Janganlah membuat bagimu berhala yang menyupai apapun yang di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan nama-Nya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allah. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu atau pendatang di dalam kota. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesama, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesama. Jemaat, disilakan duduk. Atas nama persekutuan ibadah di pagi ini, kami berikan kesempatan kepada Solo Metanoia untuk memuliakan Tuhan.

去

mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tanganmu, oh Tuhan.

Tuhan melakukan firman-Mu dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Oh, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah

Tuhan Yesus memberkati. Pujian ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Allah. Kita buka di dalam kitab kudus Alkitab Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 5. Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani 84 ayatnya yang ke-4 dalam sikap doa. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu.

Saya akan membacakan firman Allah dan Bapak Ibu dapat mengikuti. Judul firman Tuhan, Ester menghadap Raja. Pada hari ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja. Di depan istana raja, raja bersemayam di atas takhta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya ratu kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja. Kita raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami menemui permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan dipenuhi." Jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan melakukan seperti yang raja kehendaki." Sampai demikian jauh pembacaan firman Allah. Katakan berbahagia adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang telah membaca, mendengar, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Pujian kepadamu, ya Kristus. Haleluya.

Shalom. Macam kurang semangat. Shalom. Ah, itu baru semangat. Bapak Ibu jemaat, apa kabar semua? Sehat? Baik? Kalau baik, sehat, bisa salam kiri kanan, sampaikan Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Dengan wajah yang senyum, sukacita dan bahagia. Yang di balkon sudah juga kah? Calon pelayan belum lihat ya. Di atas ya, hari ini semua wajah-wajah senyum ceria, bahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kita semua masih ada sampai dengan saat ini. Bukan karena kita hebat, kita kuat, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di

minggu ini di dalam kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan tema keberanian dalam penyertaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, teks Alkitab jelas Ester pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Setiap orang pernah mengalami situasi yang menimbulkan rasa takut. Masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, pelayanan, bahkan juga masa depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti itu, kita sering bertanya, apakah Tuhan menyertai saya? Dalam keadaan seperti ini, apakah Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara dan saya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ester juga menghadapi situasi yang sangat berat. Bangsa Yahudi berada di ambang kebinasaan karena rencana jahat dari Haman. Sebagai ratu, Ester memiliki kesempatan untuk berbicara kepada raja. Tetapi untuk menghadap raja tanpa dipanggil dapat berakibat pada hukuman mati. Setelah berpuasa selama 3 hari, Ester melangkah dengan iman. Ester memiliki keyakinan, Ester memiliki pengharapan, Ester memiliki iman bahwa di dalam puasa dan doa, ia akan menghadapi raja. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi itu, keberaniannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan keyakinan bahwa Allah sedang bekerja. Kebenaran utama, keberanian sejati lahir ketika percaya kepada Allah, menyertai dan memimpin hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Penulis latar belakang dari Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ini merupakan bagian penting dari kisah penyelamatan bangsa Yahudi di kerajaan Persia. Untuk memahami bagian-bagian ini, maka mari kita lihat bersama-sama apa yang menjadi latar belakang dari kitab Ester pasal 5. Kitab Ester terjadi pada masa pemerintahan Raja Ahasuerus sekitar tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi. Bangsa Yahudi saat itu masih hidup dalam pembuangan di bawah kekuasaan kerajaan Persia setelah kerajaan Babel dikalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Walaupun sebagian orang Yahudi telah kembali ke Yerusalem, banyak tetapi tinggal juga di wilayah Persia, termasuk Ester dan Mordekai. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum pasal 5 ini, terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting. Pada pasal 4, Haman sangat marah kepada Mordekai. Haman tidak mau sujud kepadanya karena dendam, karena iri, karena benci. Haman merencanakan pembantaian seluruh orang Yahudi di kerajaan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Raja telah mengeluarkan surat keputusan yang tidak dapat dibatalkan untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Pembacaan minggu lalu dalam Ester 3 telah kita renungkan. Tetapi Mordekai meminta Ester untuk menggunakan posisinya sebagai ratu untuk memohon kepada raja. Ester kemudian mengajak seluruh orang Israel, seluruh umat orang Yahudi di Susan berpuasa selama 3 hari. Bapak, Ibu, setelah itu ia memutuskan untuk menghadap raja. Meskipun hal itu dibuat, dihukum mati bila dilakukan tanpa dipanggil. Ester punya komitmen bahwa sebelum menghadap raja, ia harus berdoa dan dia harus berpuasa.
Ia meminta petunjuk dari Tuhan. Ia meminta hikmat daripada Allah sebelum menghadap raja. Dan ini adalah keputusan yang sangat tepat. Benar Bapak Ibu. Dan hal ini terjadi. Esther bukan saja berpuasa dan berdoa sendiri. Tetapi Esther melibatkan seluruh orang Yahudi. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berpuasa untuk menghadapi raja. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah selesai berpuasa, Esther mengenakan pakaian kebesaran ratu dengan iman untuk menghadap Raja Ahasuerus. Menghadap raja biasa, Bapak, Ibu. Kalau dipanggil ya enak sekali. Kalau raja panggil Esther, pasti Esther datang itu mulus. Tetapi Esther penuh dengan pergumulan. Bagaimana dia menghadap raja, dia berdoa dan dia berpuasa. Kita pun juga demikian. Kalau menghadap pimpinan, kalau pimpinan panggil, bagaikan air yang mengalir. Kalau pimpinan tidak panggil, baru datang. Tetapi ada pelajaran penting dari Esther untuk kita belajar bersama-sama pada pagi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah Esther berpuasa, Esther mengenakan pakaian kebesaran ratu, dan dengan iman, Esther menghadap Raja Ahasuerus. Di luar dugaan, Raja mengulurkan tongkat emas sebagai tanda bahwa Esther. Raja mengulurkan tongkat emas sebagai tanda bahwa Esther. Luar biasa Bapak Ibu. Esther bisa diterima karena dia berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi itu. Ketika raja menawarkan permintaan apapun sehingga setengah kerajaan, Esther tidak langsung menyampaikan persoalan. Esther tidak langsung menyampaikan pergumulannya. Sebaliknya, ia dengan penuh hikmat mengundang raja dan Haman ke sebuah perjamuan. Esther ini lambat tapi pasti. Dia tidak mau terburu-buru. Dia tidak mau tergesa-gesa. Dia mengatur secara baik. Dan dia bisa bertemu dengan Allah. Bukan karena Esther, tetapi karena Tuhan memberikan hikmat kepada Esther. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus. Esther tidak langsung menyampaikan persoalan. Sebaliknya dengan penuh hikmat, ia mengundang Raja dan Haman ke sebuah perjamuan. Lalu mengundang mereka lagi ke perjamuan berikutnya. Ada dua kali perjamuan Esther undang Haman dan Raja. Mungkin karena pertama kali Esther merasa bahwa, satu kali lagi coba saya undang Raja Ahasuerus dengan Haman. Tak ada dalam perjamuan berikutnya. Melalui tindakan ini, Esther menunjukkan kesabaran. Esther menunjukkan kebijaksanaan dan kepekaan terhadap waktu yang tepat untuk menyampaikan permohonan. Seringkali Bapak Ibu Jemaat, kita dalam menyampaikan sesuatu, kita terlalu terburu-buru. Tapi cobalah kita memberikan, minta hikmat dan petunjuk, dan biarlah waktu Tuhan yang menentukan. Amin. Kita pertimbangan dari Tuhan. Kita tidak terburu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Esther 5 ini, merupakan titik balik dari kitab Esther setelah 3 hari ia berpuasa. Esther pasal 4 ayat 16 jelas bagi kita. Esther bertindak dengan iman. Ia mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan bangsa Yahudi. Apakah Esther yang Esther lakukan? Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita lihat bersama firman Tuhan hari ini. Di dalam ayat yang pertama, pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian kerajaan. Hari yang ketiga Bapak Ibu menunjukkan bahwa Esther telah menyelesaikan masa puasa dan doa. Menunjukkan bahwa ia mengenakan pakaian kerajaan
bukan karena memamerkan kedudukannya, tetapi sebagai tanda hormat kepada raja dan kesiapan menjalankan tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Menghadap raja tanpa dipanggil merupakan tindakan yang berakibat pada hukuman mati. Namun Ester tidak mengalami hal ini karena persiapan rohaninya melalui doa sebelum bertindak dan tidak akan pernah sia-sia. Bapak, Ibu, ada hal pelajaran penting kita belajar dari Ester. Saya percaya, Bapak, Ibu, setiap kita pribadi dan keluarga kita punya pergumulan. Pasti kita juga berdoa. Pasti juga kita berdoa sebelum kita mulai bekerja dan melakukan aktivitas. Sebelum kita melakukan pelayanan, pasti kita berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Iman sejati tidak hanya berdoa, tetapi juga harus disertai dengan tindakan. Di dalam ayat yang kedua, ketika raja melihat Ester, raja mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda bahwa raja menerima Ester dengan penuh belas kasih. Orang raja kalau tunduk itu tidak gampang. Bagaimana Ester membuat sedemikian rupa sehingga raja menerima dia dengan mengulurkan tongkat emas. Ratu Ester memegang tongkat emas. Tindakan raja ini menunjukkan perubahan, menunjukkan keadaan yang tidak seperti biasanya. Hal ini menunjukkan keadaan pada waktu itu ia berada dalam kendali Tuhan. Siapa yang mengendalikan raja? Pasti Tuhan yang mengendalikan. Raja biar keras bagaimanapun, kekuasaan bagaimanapun, kalau Tuhan yang mengendalikan, siapa itu? Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin, Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi. Kasih karunia Tuhan selalu membuka pintu, dampaknya sekalipun tertutup. Ayat yang ketiga. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Raja bahkan menawarkan sehingga setengah dari kerajaan. Ini adalah ungkapan kemurahan hati raja. Dan Ester memperoleh kesempatan. Kesempatan yang besar sekali. Kesempatan yang indah. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kesempatan inilah yang Ester peroleh. Tuhan bukan hanya membuka jalan, Bapak, Ibu. Tetapi Tuhan menyediakan kesempatan yang melampaui dugaan. Pada ayat yang keempat, jika baik pada pandangan raja, Ester tidak langsung mengajukan permohonannya. Ia mengundang raja dan Haman menghadiri perjamuan. Hikmat mengajarkan kita supaya memilih waktu dan cara yang tepat. Karena tidak semua masalah harus disampaikan secara tergesa-gesa atau secara cepat-cepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan. Pada ayat yang kelima, raja segera memanggil Haman untuk menghadiri perjamuan. Raja menghormati permintaan Ester. Tanpa disadari, Haman sedang dibawa menuju saat kejatuhan. Haman ini keras juga, tapi raja bilang panggil Haman. Sama-sama dengan saya, kita ikut perjamuan bersama Ester. Allah dapat bekerja melalui setiap peristiwa. Pergumulan, tanggung jawab, apapun yang kita lakukan, Allah selalu ada di dalam setiap. Pada ayat yang keenam, raja kembali bertanya kepada Ester. Raja menunjukkan kesungguhan. Raja ingin memenuhi permintaan Ester. Kesempatan kembali diberikan kepada Ester. Tuhan membuka pintu secara bertahap, sesuai dengan rencana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Pada ayat yang ketujuh, Ester menjawab dengan tenang. Sabar, Ester, tenang. Ester menjawab dengan tenang.
Esther tetap punya pengendalian diri. Esther tetap percaya diri. Ia tidak memberikan emosi, tetapi ia menguasai keputusan yang sangat penting. Orang yang sabar itu pasti subur, ya. Subur tetapi juga mendatangkan hal yang baik dan positif. Esther dengan penuh tanggung jawab. Esther tetap tenang. Esther tetap mengendalikan diri. Esther tetap percaya diri. Ia tidak membiarkan emosi menguasai keputusan. Orang yang dipimpin Tuhan belajar bersabar dan tidak tergesa-gesa. Bapak, ibu, saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan, dan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, Esther kembali mengundang Raja dan Haman ke perjamuan yang kedua. Penundaan ini menjadi bagian penting dari rencana Allah, karya Allah yang luar biasa itu. Pada malam itu, di antara dua perjamuan itulah, Raja tidak bisa tidur. Esther pasal 6. Sehingga rangkaian peristiwa mulai berbalik demi keselamatan bangsa Yahudi. Waktu Tuhan selalu sempurna. Waktu Tuhan selalu pasti dan baik. Allah selalu punya cara untuk memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, pasti Tuhan sanggup untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa aplikasinya firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamin? Yang pertama, Bapak, Ibu, keberanian dimulai dengan bersandar kepada Allah. Keberanian dimulai dengan kita bersandar kepada Allah, ayat 1 dan ayat yang kedua. Esther tidak mengandalkan kedudukannya. Esther tidak mengandalkan kecantikannya. Esther tidak mengandalkan pakaian yang begitu indah. Sebelum bertindak, ia dan bangsa Yahudi terlebih dahulu berpuasa dan mencari Tuhan. Sesudah itu Esther menghadap raja. Raja mengumpulkan tongkat emas sebagai tanda raja menerima Esther. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dan memberikan jalan keluar. Jalan yang terbaik, jalan yang positif, itulah yang diterima oleh Esther. Doa mempersiapkan hati sebelum menghadapi persoalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sanggup mengubah keadaan yang tampaknya mustahil. Orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima kekuatan untuk melangkah. Sebelum mengambil keputusan yang besar, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita percaya, Ia menyertai setiap langkah kita. Terima kasih Solo, dari Bapak tadi mengawali firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita menempatkan Tuhan atas segala. Yang kedua, keberanian harus disertai dengan hikmat. Ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, walaupun Raja memberikan kesempatan kepada Esther untuk menyampaikan permintaannya, Esther tidak terburu-buru. Ia mengundang Raja dan Haman untuk menghadiri perjamuan. Perjamuan pertama raja sudah paksa, sampaikan sudah maksudmu, sampaikan sudah permohonan. Tetapi Esther ini sabar sekali, karena doa dan puasa. Bukan Esther saja, tetapi orang Yahudi, Esther juga libatkan. Sehingga Tuhan mendengar apa yang menjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, keputusan ini menunjukkan bahwa keberanian tidak berarti bertindak tanpa pertimbangan. Keberanian yang dipimpin oleh Tuhan selalu berjalan bersama dengan hikmat. Hikmat membantu kita memilih waktu dan cara yang tepat. Bapak, Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, kesabaran akan membuat rencana Allah dapat terwujud dalam hidup kita, di dalam keluarga kita,
di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam usaha-usaha kita. Mintalah hikmat Tuhan agar setiap perkataan dan tindakan membawa damai dan kebaikan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, penyertaan Allah terlihat melalui waktunya yang sempurna. Ayat 6 sampai dengan 8. Dalam perjamuan pertama, Ester kembali menunda penyampaian permohonan dan mengundang raja untuk perjamuan berikutnya. Penundaan ini ternyata menjadi bagian dari rencana Allah. Pada malam itu, raja tidak bisa tidur. Membaca catatan kerajaan yang begitu panjang, membaca catatan kerajaan yang begitu bermakna, dan menemukan jasa Mordekai. Jasa Mordekai. Peristiwa tersebut menjadi awal pembalikan keadaan bagi bangsa Yahudi. Allah bekerja ketika kita belum melihat hasilnya. Waktu Tuhan selalu tepat dan tidak pernah terlambat. Ada lagu itu biasa anak-anak muda. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nanti sambung. Calon pelayan tidak hobi menyanyi gitu. Kalau yang jadi penyanyi-penyanyi, ya, waktu ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita jangan putus asa jika jawaban Tuhan belum datang. Tetaplah setia karena Tuhan sedang mengatur segala sesuatu demi kebaikan umat. Ester 5 ini mengajarkan kepada kita. Mengajarkan keberanian orang percaya untuk tidak bersumber pada kekuatan diri, melainkan pada penyertaan Allah. Kalau penyertaan Allah membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya pasti kita berani. Tuhan ada di pihak kita, pasti kita berani. Bukan karena keberanian Allah menyertai kita lalu, tetapi penyertaan Allah membuat keberanian bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 pelajaran penting yang kita pegang dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, keberanian lahir dari doa dan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, keberanian harus berjalan bersama dengan hikmat. Dan yang ketiga, keberanian bertumbuh ketika kita percaya waktu Tuhan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesimpulan dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8 bagi kita dalam ibadah yang kedua ini. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati. Carilah Tuhan terlebih dahulu dalam setiap pergumulan. Bertindaklah dengan hikmat, bukan tergesa-gesa. Percayalah bahwa Allah menyertai dan bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat jalan keluarnya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Keberanian Ester bukan sekedar keberanian seorang ratu, melainkan keberanian seorang hamba Tuhan yang percaya kepada penyertaan Allah. Allah yang menyertai Ester adalah Allah yang sama menyertai setiap orang yang percaya. Allah yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya, persekutuan jemaat GKI Bethlehem Buamina. Allah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya selalu ada bersama dengan kita. Karena itu Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita melangkah dengan iman. Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menyertai kita. Pada waktunya yang sempurna, Ia akan membuat jalan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, melangkahlah bersama Tuhan dalam keberanian di minggu kerja kita yang baru. Dalam pekerjaan, dalam usaha, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kita. Di mana saja kita berada, melangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau.
dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Pastian iman bahwa kita semua yang beribadah di hari ini, melangkah bersama dengan Tuhan di minggu yang baru, di bulan Juli, kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan menyertai dan memberkati jemaat dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, atas nama persekutuan ibadah di pagi ini, kami berikan kesempatan kepada vokal grup Rayon 2 untuk menyampaikan

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati vokal grup dari Rayon 2. Biarlah pujian ini hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Biarlah iman kita, Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyiapkan nyanyian rohani 133 ayat 1 sampai 5 dan nyanyian kidung jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya. Kita melakukan sambil kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Sorga.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah sumber segala berkat yang kami alami dan kami rasakan, kami bersyukur karena semua yang kami terima bersumber dan datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, hari ini umat-Mu telah mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Mereka memberi dari kelebihan dan kekurangan. Mereka memberi dari hati yang tulus dan murni untuk Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu ini. Terima diri dan kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan memberkati, sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan, menumpang pekabaran Injil di jemaat kami, Klasis Balim Yalimo, Sinode GKI di Tanah Papua. Terima kasih Tuhan, persembahan ini telah dikumpulkan oleh hamba-hambamu. Tuhan memberkati, supaya pengelolaan keuangan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Bapa di sorga, pagi hari ini bersama-sama dengan 14 keluarga yang telah mempersembahkan persepuluhan. Yang pertama, keluarga SK. Yang kedua, keluarga Kandek Datu. Yang ketiga, keluarga besar Klinik Putri. Yang keempat, keluarga di Rayon 2. Kelima, keluarga di Rayon 6. Yang keenam, keluarga di Rayon 16. Yang ketujuh, keluarga di Rayon 18. Dan yang kedelapan, di keluarga Rayon 19. Bahkan juga 6 keluarga yang tidak mau menyebutkan namanya. Terima kasih Tuhan. 14 keluarga ini merasa bersyukur dan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan terimalah persepuluhan 14 keluarga ini. Tuhan memberkati. Tuhan melimpahkan lagi berkat kepada 14 keluarga ini di dalam tugas pekerjaan. Terima kasih Bapa di sorga. Bersama-sama dengan 10 keluarga menyampaikan persembahan pengucapan syukur atas segala berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Berkat yang berlimpah di dalam kehidupan keluarga Hengki Lim, atas penambahan usia bagi anak terkasih Yesli Jeffrian, genap 21 tahun pada tanggal 9 Juli 2006. Dan ibu keluarga genap 58 tahun pada tanggal 16 Juli. Yang kedua, keluarga Anton Warkawani mengucap syukur atas penambahan usia bagi ibu keluarga genap 60 tahun pada tanggal 15 Juli 2026. Yang ketiga, dari keluarga Dwi Wayu atas penambahan usia bagi anak terkasih Daniel Erlan genap berusia 10 tahun pada tanggal 14 Juli 2026. Yang keempat, dari keluarga besar Yoweni atas penambahan usia bagi Bapak terkasih Bapak A. Yoweni pada tanggal 18 Juli 2026. Yang kelima, pengucapan syukur dari keluarga Yohanes Sis atas penambahan usia bagi anak terkasih Daniel Adli Ar. Yang keenam, dari keluarga Vestra L. Malino atas penambahan usia bagi istri terkasih pada yang ke-35 tahun pada tanggal 18 Juli. Yang ketujuh, dari keluarga Rayon 6 atas penambahan usia bagi anak terkasih Grit Tajo, dan Grit Tajo menjadi 13 tahun pada tanggal 18 Juli 2020. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama atas penambahan usia kepala keluarga pada tanggal 9 Juli 2026. Atas kasih dan pertolongan Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Satu keluarga yang tidak menyebutkan namanya atas penambahan usia bagi ibu terkasih pada tanggal 7 Juli 2026. Bagi Bapa terkasih pada hari ini tanggal 19 Juli 2026. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama atas penambahan usia bagi anak terkasih Rian Immanuel Jaya genap 2 tahun pada hari ini tanggal 19 Juli 2000. Terima kasih Tuhan, memberkati 10 keluarga ini yang merasakan kasih dan sayang Tuhan
mengalami penambahan usia, mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik anak-anak yang berhari ulang tahun, bahkan juga mama, istri, bahkan juga suami kepala rumah tangga. Atas kasih dan sayang Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sehingga di pagi hari ini, keluarga menyampaikan syukur dan terima kasih. Berkati mereka sebagai anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangan. Biarlah sukacita pribadi dan sukacita keluarga ini mereka sampaikan kepada Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara mereka di usia yang baru. Karena pertambahan usia adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Biarlah sukacita keluarga ini mereka menyampaikan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur juga atas berkat yang dialami dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Keluarga P. Bu Amba. Memohon hikmat dan pertolongan Tuhan kepada ketiga anak terkasih dalam pendidikan di tahun ajaran yang baru. Tuhan menolong dan memberkati ketiga anak terkasih. Berikan kepada mereka pengetahuan. Bapa di sorga. Keluarga besar rumah makan Rajina Andi Suki atas berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati usaha ini, supaya lewat usaha ini ada berkat Tuhan senantiasa dengan. Keluarga di Rayon 7 atas berkat-berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga, juga atas pertolongan Tuhan, sehingga anak-anak terkasih boleh naik kelas dan diterima di salah satu universitas. Terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa bagi keluarga di Rayon Tuhan. Berkati anak-anak ini untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan yang lebih tinggi. Dengan seluruh persiapan yang telah dibuat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga di Rayon Tuhan atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah keluarga di Rayon Tuhan ini boleh menikmati kasih dan sayang Tuhan. Jaga dan pelihara mereka. Jauhkan daripada mereka segala mara bahaya. Sehingga mereka tetap ada dalam kasih dan sayang. Baik siang maupun malam, Tuhan bersama-sama. Satu keluarga yang tidak menyebutkan nama. Kami mohon kasih dan sayang Tuhan. Pergumulan berat yang sedang dialami. Masalah yang sangat sulit sekalipun. Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Ratu Esther. Firman Tuhan hari ini kami dengar, ya dan amin. Pergumulan masalah yang berat pasti diselesaikan oleh Tuhan. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, satu keluarga ini kami berdoa. Tuhan hadir di dalam pergumulan. Tuhan hadir di dalam setiap doa-doa yang diraih. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan Ibu di Rayon 16 atas berkat dan perlindungan dalam pekerjaan, usaha hari lepas hari. Tuhan memberkati. Seorang pemudi di Rayon 6 atas berkat-berkat Tuhan, Tuhan memberkati saudara pemuda dalam berbagai aktivitas. Cita-cita masa depan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga besar SD YPK Bethlehem Momen. Kami mengucap syukur atas pelaksanaan ibadah penutupan MPLS tahun ajaran 2026-2027 dan mengawali bulan Juli bulan yang baru. Mohon berkat dan kasih sayang Tuhan. Tuhan memberkati kepala sekolah, para dewan guru dan siswa-siswi untuk memulai pelajaran yang baru, tahun ajaran yang baru. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga besar Rayon 4. Atas berkat-berkat dan penyertaan Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi keluarga besar, koordinator Rayon dengan seluruh anggota. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai mereka. Serta satu keluarga yang tidak menyebutkan nama. Atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi dan keluarga. Hamba bawa ke dalam tangan Tuhan. Apa di sorga, kami berdoa untuk satu keluarga mengucap syukur atas berpulang ke rumah Bapa di sorga. Seorang anggota keluarga, kami mohon Tuhan memberkati. Keluarga Natal Sesamatua, keluarga Harming Parapa, dan keluarga Alperik Pabula.
atas terpanggil mama terkasih, almarhumah Elizabeth Wongki Lobo pada tanggal 15 Juli 2000. Tuhan, keluarga ini dikasihi orang yang mereka cintai. Tapi Tuhan lebih sayang, Tuhan panggil orang yang mereka cintai dari tengah-tengah kehidupan. Tuhan memberkati keluarga besar yang berduka ini, hibur mereka dengan sukacita. Biarlah mereka tidak sedih dalam duka cita yang berkepanjangan. Tuhan gantikan duka cita dengan sukacita. Hiburlah mereka supaya mereka selalu ada dalam kekuatan penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam. Kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu. Terimalah pengucapan-pengucapan syukur. Terimalah perpuluhan jemaat-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami menyerahkan doa ini kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, jemaat, silakan berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3.

jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bawa seluruh pergumulan-pergumulan kita, pekerjaan dan usaha kita, bawa dalam dua sepan. Mari kita bersatu di dalam itu. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa di dalam Roh Kudusmu senantiasa mempersatukan kami, mempersekutukan kami, umatmu, jemaat GKI Bethlehem Buamena. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh beribadah dengan sukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Hamba telah menyampaikan dengan segala keterbatasan, tapi hamba yakin dan percaya, oleh karena pertolongan Roh Kudus, memampukan

memberikan pengertian dan menerjemahkan firman Tuhan ini jauh lebih dalam lagi dalam kami melaksanakan dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKI Bethlehem Wamena ke dalam tangan Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, para pemuda, bahkan juga anak-anak, Tuhan memberkati kami semua. Jaga, lindungi, sertai kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Biarlah kami tetap ada dalam kasih dan sayang Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini, hamba berdoa menyerahkan seluruh tugas pekerjaan, seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Apapun pekerjaan kami, profesi kami masing-masing, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebagai ASN, sebagai TNI dan Polri, sebagai tenaga guru, sebagai tenaga kesehatan, pekerja swasta, bahkan pekerjaan apa saja, Tuhan menolong dan memberkati setiap pekerjaan sehingga kami dapat lakukan itu dengan baik, tekun dan setia, karena lewat pekerjaan itu mendatangkan berkat di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa bagi para pemuda dan pemudi di dalam jemaat ini. Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam pendidikan, tetapi juga yang sudah bekerja, bahkan yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak muda ini. Jauhkan daripada mereka pergaulan-pergaulan bebas. Terima kasih Bapa di sorga. Akan juga yang sementara mencari jodoh, Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan berikan jodoh kepada para pemuda dan pemudi ini. Mana yang terbaik itulah yang menjadi pendamping hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami, baik yang masih kecil dalam pertumbuhan dan perkembangan, di mereka sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan. Biarlah dalam pendidikan mereka masuk di sekolah yang baru, naik satu tingkat, Tuhan menolong dan memberkati. Di mereka pengetahuan, di mereka kemampuan, kecakapan dan keterampilan, karena kami percaya keberhasilan dan kesuksesan itu datang dari Tuhan sendiri. Apa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami berdoa juga bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan menolong memberkati janin yang ada dalam kandungan. Dan juga berikan kuat dan sehat bagi ibu. Apa kami yang ada di surga. Kami berdoa juga bagi tua-tua jemaat, para janda, duda, anak yatim piatu dalam jemaat. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara mereka. Tuhan berkati mereka. Bahkan yang sudah lansia sekalipun. Secara fisik mereka lemah, tetapi iman dan percayaan mereka kepada Tuhan tidak pernah pudar. Ibu mereka, kuatkan mereka dalam menjalani hari-hari ini. Kami berdoa bagi Bapak Ibu warga jemaat yang sementara bergumul dengan kesakitan, baik yang sementara di rumah sakit, di klinik, maupun dirawat di mana saja. Tuhan menolong dan memberkati engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Tabib yang benar. Berikanlah kesembuhan, berikanlah kekuatan. Pemulihan datang dari Tuhan bagi warga jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga. Melalui obat yang diminum, makanan yang diminum, supaya mereka boleh kuat dan sehat. Tuhan memberkati para dokter, tim medis, yang bekerja untuk melayani jemaat-Mu. Biarlah pelayanan mereka ini bawa berkat dan sukacita. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa bagi yayasan dan klinik yang masakan dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka, senantiasa Tuhan memberkati. Pakailah para hamba-hambamu, anak-anak Tuhan, yayasan klinik ini, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi berkat dan sukacita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini, kami berdoa juga bagi panitia sidang jemaat ke-41. Tuhan memberkati panitia yang telah terbentuk.
segala upaya langkah yang dilakukan, penggalangan dana, Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, di mereka kebersamaan, kekompakan, supaya dalam mempersiapkan sidang jemaat ke-41 nanti, kami percaya bahwa Allah sumber segala berkat, melimpahkan berkat dalam bagi panitia yang sementara bekerja. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, hambamu, ketua majelis jemaat. Tuhan menolong dan memberkati pelaksana harian majelis jemaat, para penatua dan syamas, bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tuhan berikan kekompakan, kebersamaan, sehingga dalam melayani jemaat ini, penata layanan kepada jemaat ini boleh dilakukan dengan baik. Akan juga seluruh koordinator-koordinator rayon, para penatua dan syamas, Tuhan memberkati. Mereka memberi diri mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Mereka memberi diri mereka tanpa paksaan. Dan mereka selalu siap, kapan dan di mana saja, mereka melayani jemaat ini dengan sukacita. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan memberkati mereka, berikan kuat, sehat, semangat, dan sukacita. Biarlah mereka melayani jemaat ini tanpa pamrih. Pada pelayan unsur-unsur dalam jemaat ini, Tuhan menolong dan memberkati PAR, PAM, PW, dan PKB. Tuhan memberkati semua yang telah bekerja, semua yang melayani pekerjaan Tuhan ini. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan kuatkan mereka di semangat dan sukacita hikmat, sehingga dalam melaksanakan pelayanan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Apa kami yang ada di surga, di pagi hari ini, kami berdoa juga untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Mulai dari tingkat pusat para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara kami, sampai kepada provinsi. Kami yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para pimpinan OPD, Tuhan menolong dan memberkati dalam memberikan pelayanan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pimpinan TNI dan Polri yang senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan di daerah ini. Tuhan menolong dan memberkati. Biar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjaga masyarakat, melindungi masyarakat, mencintai masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Biarlah Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya ini tetap ada di dalam kendali Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Setiap doa-doa yang kami naikkan di pagi hari ini, doa dari umat, doa dari hamba-hambamu yang kami naikkan secara diam-diam, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut dengan kita. Terima kasih Bapa di surga. Minggu kerja pelayanan kami yang baru, Tuhan memberkati ibadah-ibadah, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan kami, perjalanan-perjalanan kami, baik perjalanan keluar maupun ke dalam, Tuhan jaga itu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi bersama nyanyian Kidung Jemaat 410, ayat 1 dan 2 kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga, jemaat silakan berdiri. Tenanglah kini hatiku.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat pertama, Kumu berjalan dengan juru selamatku, sambil pendeta CPF dan majelis menuju di pintu untuk bersalaman dengan jemaat dan seluruh majelis. Kita menyanyi Kidung Jemaat 370.

Engkaulah damai sejahteraku, Engkau sukacitaku. Di dalam hadiratmu ada kelegaan, dan jiwaku dipulihkan. Tuhan, ku mau nyanyikan nyanyian syukurku bagimu, sebagai persembahan yang harum dan yang kudus di hadiratmu, bagi Engkau Raja yang Maha Kudus. Bagimu ku nyanyikan kidungku, sebab Engkau damai sejahtera dan sukacitaku.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya, dan lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Kristen ya. Selamat hari Minggu, happy Sunday untuk hari ini ya. Semoga Anda di hari ini yang mungkin baru selesai ibadah ya, kita juga selalu berharap ya, semoga Tuhan selalu memberkati, amin ya. Dan mungkin yang baru dari tempat ibadah menuju ke rumah, hati-hati di jalan ya, semoga tiba di rumah dengan baik. Dan siapapun yang mendengarkan siaran kami siang hari ini, kami menyapa dari Studio Pro 1 RRI Wamena. Kita menyapa-sapa dulu ya, ada dari kakak Sebatin ya, terus juga dari kakak Amololin, salam deng kakak Sapa ya, salam buat teknisi, buat teman-teman di RRI Wamena. Halo kakak Amololin, salam kenal juga ya. Ini dengan kakak Selma ya. Dan juga kita mau sapa dari kakak Brooklyn, dari Jayapura, ada dari kakak Jasnita juga yang lagi dengar siaran kita di siang hari ini dari ujung timur. Wah, jauh banget dari ujung timur ini. Pokoknya untuk Anda yang mau ditemani siang hari ini ya bersama saya Selma sampai jam 3 sore, yang mau request lagu atau mau titip-titip salam juga boleh ya. Boleh bergabung di line interaktif kami di 0811-482840. Ujung timur lagi, salam dari Kota Biak. Wah, ini salah satu kota di Papua yang Selma pengen kesana jalan-jalan ya. Tapi nanti ya, pas dapat libur atau mungkin cuti bisa jalan-jalan ke sana ya. Apa sih yang membuat kita tuh pengen jalan-jalan ke Biak? Pokoknya ada. Oke, dan ini masih ada dari kakak Arman Hasir ya. Salam dari Kendari, salam dari Wamena, dari Kota Dingin kakak. Pokoknya untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital, kami menyapa Anda. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Masih ada juga Rizwan ke Jayapura aja jalan-jalan nanti ya. Rumah saya 100 meter dari RRI Biak. Wow, pokoknya nanti kalau jalan-jalan ke RRI Biak ya, jangan sampai lupa singgah dulu, terus sampaikan salam dari RRI Wamena. Kita masih menemani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu hiburan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Jadi untuk Anda juga yang mungkin gak ada kegiatan hari ini, mungkin lagi rebahan aja ya, karena Wamena lagi dingin, jadi Anda bisa request lagu kesukaan Anda di Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

97,1% RRI Wamena masih di frekuensi 97,1 MHz yang masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan pendengar, selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini, selamat hari Minggu tentunya untuk saudaraku umat Kristen ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita di hari ini ya. Dan kita juga berharap semoga apapun rencana-rencana Anda di siang hari ini dilancarkan semuanya. Dan kami hadir satu informasi untuk Anda dari dunia olahraga ya. Jadi ini mungkin Anda tadi sempat menonton pertandingan antara Inggris dan juga Prancis ya. Dan ternyata pendengar, hasil Piala Dunia 2026 Inggris raih tempat ketiga, Prancis tanpa gelar ya. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana Inggris ini menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 tampil di Hard Rock Stadium. Nah, pertandingan berlangsung sengit ini menghadirkan 10 gol Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, dan kita juga akan informasikan pendengar gimana sih jalannya pertandingan. Jadi Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Nah, hasilnya dimana Declan membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Nah, gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Nah, sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Nah, kalau tadi pendengar, Inggris sudah berada di meraih tempat ketiga. Nah, jangan lupa nih, nanti hari Senin ya di jam 2 subuh untuk menyaksikan pertandingan final Argentina dengan Spanyol.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

97,1 Pro 1 RRI Wamena, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan kami mengajak Anda untuk memasuki acara lagu daerah. Boleh Anda request di siang hari ini lewat jalur WhatsApp kami di 0811 482840 ya. Sambil request lagu juga Anda bisa kirim-kirim salam juga ya. Nanti kita akan bacakan atensi Anda di siang hari ini. Dan satu lagu perdana yang bakal kita hadirkan di lagu daerah untuk siang hari ini ada lagu dari Jawa.

97,1 Pro 1 dari Wamena. Terima kasih buat kakak Maka Riki Kio ya, yang sudah request lagu Ambon siang hari ini ya. Dan semoga yang berasal dari Ambon bisa menghibur lagunya untuk siang hari ini. Dan tadi ada yang request lagu dari Kalimantan. Katanya kak, bolehkah putarkan satu lagu dari Kalimantan? Dan lagunya sudah kita siapin. Lagu ini juga sering FYP di TikTok ya. Masih viral juga lagunya. Jadi pasti anda bakalan tahu dengan lagu ini. Dan habis putar lagu dari Kalimantan, nanti kita akan beralih ke Kota Ternate.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang aku pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kau senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kau tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kau tak suka noken tuh? Kau lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Gol peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Baikan Nurdian Syah Krishna.
1: Here come France again.
2: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
3: I hope that the players can be proud on that.
4: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing, jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga, karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
3: So it's very very painful if you miss out.
2: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staf dan pemain terus merasakan hal tersebut.
4: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
2: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: perlintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umu Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti, ada yang lebih baik nanti. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Gitu. Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka timnya juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya pasti bagaimana kita lebih baik untuk dipikir awalnya dan itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara. Itu Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasil kan kita nggak tahu. Ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, bomos, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, masing-masing. Soal, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang tidak sombong marah baru Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: lo, lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

97,1% RRI Wamena. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan siang hari ini sudah jam 2 siang. Nah, saatnya kami akan mengajak Anda untuk memasuki acara lagu dangdut. Tapi sebelum itu kita mau sapa-sapa dulu, ada dari ujung timur, terus ada Bapak Roja dari Kalbar, dan ada dari Rani, kakakku request lagu timur dulu. Kayaknya kita closing dulu lagu-lagu timur, lagu-lagu pop ya. Soalnya sekarang jam 2, kita masuk acara lagu dangdut ya. Jadi buat Rani besok aja ya. Terus ada dari kakak Engel, katanya mau request lagu dangdut juga, Cintaku Klepek-Klepek Sama Dia. Ini salah satu lagu dangdut yang bisa dibilang sih enak. Semua lagu dangdut enak sih. Terus nanti kita habis ini bakal putar lagunya dari Saskia Gotik, Bang Jono ya. Untuk Anda yang mau request lagu, boleh request siang ini, kita sampai jam 3 sore, atau juga bisa bergabung di line interaktif kami di 0811 482840 ya. Sebelum kita putar, kami ucapkan selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Ini kita bacakan dulu atensi terakhir dari kakak Rani, gas lagu dangdut Niken Negoro Angin. Oke, habis ini kita cari lagunya. Dan salam buat semua di Wamena, ini dapat salam dari kakak Engelbert ya. Ya udah, untuk mengawali perjumpaan kita di lagu dangdut, kita dengarkan lagunya dari Saskia Gotik, Bang Jono.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada ya, itu dia lagu dari Ovi Fristy, Tak Sebening Hati. Dan tadi juga ada lagunya dari Zaskia Gotik, Tarik Selimut. Wah, kayaknya cuaca udara di Wamena pas banget dengan lagunya dari Zaskia Gotik tadi. Karena udaranya di Wamena sekarang nih macam buat kita tuh pengen tarik selimut ya, soalnya dingin banget ya. Terus ada juga tadi lagunya dari Lolota, ada juga lagu dari Lesti. Semoga bisa menghibur Anda di acara lagu dangdut siang hari ini. Dan kayaknya karena kurang 3 menit lagi pendengar ya, kita akan akhiri kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang ya. Dan jangan kemana-mana, soalnya akan ada rekan saya nanti Agustinus yang akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore Sepekan untuk edisi hari ini, Minggu, tanggal 19 Juli 2026. Oke, dan akhirnya saya Selamat Tanaskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan Sepekan. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Jaya Wijaya Luki Buka menyoroti pemerintah terkait pengungsi konflik Woma yang kayak gini belum bisa kembali karena rumahnya terbakar saat konflik antar warga bulan Mei lalu di Wamena. Penegasan itu disampaikan Ketua DPR penyusul belum adanya tindak lanjut pemulihan rumah warga yang terbakar saat konflik 15 Mei lalu. Ia menyebutkan pasca konflik, warga yang rumahnya terbakar mengungsi ke beberapa tempat seperti di wilayah Muara Kaliwe, Pugima, dan beberapa tempat lainnya di Jaya Wijaya. Sampai saat ini mereka belum bisa balik ke tempat asal lah karena rumahnya terbakar. Oleh karena itu, Ketua DPRK Luki Buka berharap Pemda Jaya Wijaya maupun Pemprov Papua Pegunungan serta para pihak terkait lainnya agar segera melakukan pemulihan terutama kepada mereka yang kehilangan rumah akibat konflik. Bantuan rumah sementara harus didahulukan.
1: Aduh, kebutuhan sehari-hari makan minum ini mereka teramu sekali, mau cari makan juga setengah mati. Ya, begini pemerintah serius tangani masalah ini. Oh, ini mereka tinggal di betul di Muara ya, Muara ada di Pugima, ini pengungsi ini kan kemarin, tapi kalau rumahnya terbakar ini susah, maka pemerintah, saya sebut ke pemerintah itu jangan biarkan, tapi sementara mereka mau tinggal ini harus cuma sementara kah atau kasih sebagai bantuan di hidup mungkin satu keluarga berapa kah boleh, tapi kalau dibiarkan saya ini kasihan nanti.
0: Sebelumnya Ketua 2 DPR Papua Pegunungan Turis Sigi Balom juga mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus segera memberikan pemerhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik. Menurut warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan. Saudara, momentum peringatan HUT Koperasi ke-79 Pemprov Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat.
2: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
3: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jaya Wijaya, Tolikara, dan Kabupaten Lanijaya. Asisten Setda Elai Giban mengatakan, dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
2: Sehingga keterpaduan antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, ini diharapkan juga mewujudkan dengan pemerintah kabupaten yang ada di sebaran 8 kabupaten ini. Sehingga melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya bagus, pendapatannya bagus, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM-nya pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
3: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigi Balom mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesih Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpius, Kopdes Merah Putih Welesih dijadikan percontohan untuk pembangunan koperasi di Papua Pegunungan.
4: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jaya Wijaya di Welesih. Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit.
3: Upacara HUT Koperasi yang ke-79 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur tersebut diikuti seluruh ASN dan pimpinan OPD Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi, dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.

0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia, WAPENA. Saudara, untuk membangun kembali ratusan rumah yang terbakar saat konflik sosial di Kota Wamena pada Mei lalu, Pemda Jayawijaya telah merangkum data lalu menyurat secara bertahap dari provinsi hingga kepada kementerian terkait di Jakarta.
1: Membangun ini tidak perkara mudah. Andainya kami kabupaten ini mampu atau semua orang bisa, sudah satu malam itu bisa sulap.
2: Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengatakan untuk membangun ratusan rumah yang

0: Ya, kami sampai ke pusat dari provinsi, Kemendagri, kemudian BNPB, kemudian perumahan dan pemukiman dan pemerintah. Kami sudah menyurati dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke utara. Kita tidak tinggal diam, kita pun juga menyambut ke sana bagaimana kondisi dilakukannya. Nah, tolong kami pesan sekali lagi kepada masyarakat yang masih mengganggu ini.
1: Selain itu, Bupati Atenius Murib mengatakan jika berbagai upaya yang dilakukan Pemda kepada pemerintah pusat direspon, maka secepatnya Pemda Jayawijaya akan melakukan pembangunan ratusan rumah yang terbakar saat konflik Mei 2026 tersebut.
2: Rencana pembangunan kira-kira bisa diperkirakan akan dilakukan kapan begitu? Pembangunan kembali untuk rumah-rumah
0: yang terbakar. Secepatnya kalau dari pemerintah pusat yang kita mengurus ini ditanggapi, kita akan lakukan. Yang sebagaimana beberapa waktu lalu di media ada berbicara lambat, laun, dan ini sebagainya. Kita ini tidak tidur, Pak. Kita ini kerja. Ya, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Kita kerja berusaha, tunggu, bertahap. Kita tidak diam. Kalau belum berjalan, kita akan pergi lagi. Kita tidak malu kok meminta-minta ya untuk di pusat tanah untuk lakukan.
1: Saudara, sebelumnya dilaporkan sebanyak 275 rumah terbakar pada konflik antar warga yang terjadi pada 15 Mei 2026 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Lani Jaya menegaskan tetap berkomitmen membayar biaya kontrakan mahasiswa asal Lani Jaya yang menempuh pendidikan di berbagai kota studi, termasuk di Manokwari. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lani Jaya, Saiman Igibalom, mengatakan keterlambatan pembayaran bukan karena pemerintah mengabaikan mahasiswa, melainkan karena proses verifikasi data penerima bantuan sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bantuan hanya diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar berasal dari Kabupaten Lani Jaya. Verifikasi ini dilakukan setelah ditemukan sejumlah kasus dugaan penggelembungan nilai kontrakan di beberapa kota studi. Saiman menjelaskan untuk kontrakan mahasiswa di Manokwari senilai 80 juta rupiah telah diproses pembayarannya pada 29 Juni 2026. Sementara kontrakan lainnya telah dibayarkan sebesar 80 juta rupiah melalui Bank Papua pada 15 Juli 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga telah menetapkan peraturan bupati yang membatasi nilai bantuan kontrakan maksimal 40 juta rupiah per tahun sebagai tindak lanjut rekomendasi BPKRI. Sementara itu, Bupati Lani Jaya Aletinus Yigbala meminta seluruh mahasiswa dan koordinator wilayah menyampaikan data yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Aletinus menegaskan pemerintah tetap mendukung pendidikan mahasiswa, namun seluruh proses penyaluran bantuan harus sesuai dengan aturan agar tepat sasaran dan tidak merugikan keuangan daerah. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia Wamena untuk edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Wanggeli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda dan selamat berakhir pekan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung eh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana?
3: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
4: Bisa jelasin.
3: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
4: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
3: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
4: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
3: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
5: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
6: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Yuk kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
2: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
2: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pro 1.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Hampir

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji berantem sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku mau menamuke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dimanapun Anda berada, sudah pukul 17 ya lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Lantunan Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sekaligus nanti kami hadirkan Azan Maghrib di pukul 17 ya lebih 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, sudah pukul 17 ya, lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan pemandang asal maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana?
4: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
5: Bisa jelasin.
4: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
5: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
4: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
5: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
4: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
6: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
7: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Hampir

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjauh.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?
3: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
4: Aku bisa jelasin.
3: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan harus bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
7: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
6: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
8: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
9: Kan juga sebagai udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bisa dari pusat kalau ada pembukaan lagi pas di kaimat kita, jadinya oke.
10: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
11: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
9: Kapolres.
11: Harapannya diantar dari PNS kepala. Kalau boleh diantar dari PNS.
10: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
9: Kan kalau ketiga itu guru yang ketiga dari pusat kan juga sebagai udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bisa dari pusat kalau ada pembukaan lagi pas di kaimat kita, jadinya oke.
11: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
9: berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima
11: 3.9.
9: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya Bapak Pak Ed, nanti tahun depan dibuat JP-nya.
10: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tebu, tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin buat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
20: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
21: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, ya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai sepak bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
2: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara kota lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, S. Timur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda pendengar yang mendengarkan program Mas atau RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang kami pilihkan ini bisa menemani malam Anda sebelum Anda beristirahat. Dari program Mas atau RRI Wamena FM 97,1 MHz.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugasnya jadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Hampir

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji berantem sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aus di Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
3: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
4: Aku di Omai Toraya, to Indonesia na.
5: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
6: Amu amu namu ke Indonesia.
7: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Jalan.

0: pengalaman dari Leto dalam duka menemani Anda hingga pukul 22.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita masih menikmati tembang-tembang hiburan ya. Untuk Anda sebelum kita masuk di pukul 23 waktu Indonesia Timur nanti dengan lagu-lagu etnik dan berbagai informasi tentang daerah-daerah yang akan kita bahas dengan budayanya ya. Yang kita tahu bersama bahwa di Indonesia banyak budaya yang berbeda-beda namun tetap satu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Wow.
3: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kau kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendingan kita akan masuk dengan lagu-lagu etnik ya, selepas kita menikmati tembang dari Giring Nanisa sendiri. Tembang etnik yang akan kita nikmati bersama di malam hari ini, perdana untuk mengawali perjumpaan kita dari program 1RRI Wamena. Kita nikmati tembang dari Wamena. Tembang dari Wamena yang akan kita dengarkan bersama untuk malam ini dengan judul Araro. Semoga tembang yang kami pilihkan ini bisa menghibur Anda, menemani aktivitas Anda di program 1. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
4: Aca. Pro 1.

0: Pro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Pembang dari Rika Sumalia, injit-injit semut mengakhiri perjumpaan kita pendengar di malam hari ini, dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini pendengar, hari Minggu 19 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit, dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!